0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
4: Teman

0: batangnya. Habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
2: Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: Pakai Hamaguchi. Aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Baby, I got you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on. Bring them out, bring them out.
2: Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Baby, I got you.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tebang di kesempatan pagi hari ini ya. Di segmen Strobo Headlist untuk kita semua di pagi hari ini. Semangat selalu untuk kita semua ya, walaupun kita bekerja di hari yang begitu singkat ya. Namun ya, kita harus tetap fokus dengan tugas maupun tanggung jawab kita di hari ini yang masih ada ya, karena besok kan pasti libur dong ya. Ya itu kalau pegawai negeri, kalau swasta mungkin masih ya, masih ada beberapa sebagian yang melaksanakan aktivitasnya. Oke, so guys, tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu. Saya Desi Marti masih lanjut menghibur Anda dengan sedotan musik pilihan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Oh my.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panarire Papua Tengah. Ya, buat teman-teman ya, Martin cukupi dulu kebersamaan kita di hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, ya Martin minta maaf yang sebesar saya buat anda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 22 Mei 2026.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
7: RRI Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: RRI Produe Nabire, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Produe semuanya. Hari ini Leslie akan menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore ya. Dan kita cukupkan dulu teman-teman Produe untuk santai si Produe Hit List. Dan selanjutnya saya menemani kamu dengan santai siang.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dimulai dengan secangkir kopi hangat, udara segar masuk dari jendela, lalu kita bekerja sambil mendengarkan musik favorit. Nah, suasana seperti ini justru bisa membuat pikiran kita lebih rileks dan produktif. Sahabat Produa, salah satu kunci menikmati waktu kerja di rumah itu adalah membuat suasana yang nyaman. Tidak perlu ruang kerja yang mewah, cukup meja yang rapi, pencahayaan yang baik, dan sedikit sentuhan favorit seperti tanaman kecil atau aromaterapi yang sudah bisa membuat mood meningkat. Nah, selain itu, jangan lupa ya, memberi jeda untuk diri sendiri. Setelah bekerja beberapa jam, sempatkan berdiri, meregangkan badan, atau berjalan sebentar di sekitar rumah. Hal kecil seperti ini bisa membantu kita mengurangi stres dan membuat pikiran tuh kembali segar. Dan yang paling penting, tetap jaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Nah, saat jam bekerja selesai, cobalah benar-benar beristirahat, nikmati waktu bersama keluarga, membaca buku, atau sekedar menikmati sore dengan tenang. Karena teman-teman Produa, bekerja dari rumah itu bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap nyaman, sehat, dan bahagia menjalani hari. Saya Resdi, masih tetap menemani kamu dengan santai siang, tetap semangat menjalankan aktivitas teman-teman Produa ya. Jangan lupa nikmati setiap prosesnya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like, taxi down.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
6: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
7: Produe FM. Teman.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Prodo yang semuanya. Masih menemani kamu dengan santai siang bareng Lesdi ya. Nah, di tengah kesibukan pekerjaan rumah dan aktivitas sehari-hari, pernahkah kita meluangkan waktu hanya untuk diri kita sendiri? Nah, itulah yang disebut me time. Nah, teman-teman Prodo, jadi me time ini ya bukan berarti menjauh dari orang lain, tetapi memberi kesempatan pada diri untuk beristirahat, menenangkan pikiran dan mengisi kembali energi agar tetap bahagia menjalani hari. Lalu bagaimana sih cara menikmati me time dengan sederhana tapi tetap menyenangkan? Nah, jadi teman-teman Prodo, yang pertama kita boleh lakukan hal yang benar-benar kamu sukai. Bisa mendengarkan musik, menonton film favorit, membaca buku, memasak, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan. Hal kecil seperti ini ternyata bisa membuat hati lebih tenang. Nah, yang kedua, teman-teman Prodo, jauhkan diri sejenak dari media sosial. Kadang terlalu banyak melihat aktivitas orang lain tuh justru membuat pikiran tuh terasa lelah. Nah, kamu coba menikmati waktu tanpa notifikasi, tanpa terburu-buru, dan fokus pada diri sendiri. Nah, yang ketiga, teman-teman Prodo, pastinya manjakan tubuh dan pikiran kita. Tidak harus pergi ke tempat yang mahal. Tidur cukup, mandi air hangat, memakai pakaian nyaman, atau berjalan santai di pagi hari atau sore hari itu bisa menjadi me time yang menyegarkan. Dan yang pastinya, jangan merasa kita tuh bersalah saat mengambil waktu untuk diri sendiri ya, teman-teman Prodo. Karena ketika diri kita bahagia dan tenang, kita juga akan lebih baik dalam menjalani pekerjaan, keluarga, dan hubungan dengan orang lain. Jadi seperti gitu ya teman-teman Prodo, sesibuk apapun harimu, jangan lupa sisihkan sedikit waktu untuk diri sendiri, karena me time itu bukan kemewahan, melainkan kebutuhan ya. Oke, Lesti masih menemani teman-teman Prodo dengan santai siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu, Malini Melawan Restu.

Cepat ketemu gitu ya, Kak Komang. Oke, ada Kak Gimbal. Halo, selamat siang. Kak Gimbal ini mau salam untuk anggota Polsek Yaur atas nama Kang Mus. Hai Kang Mus, selamat siang. Selamat bertugas, sukses selalu.

Oke, Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Prodo semuanya dengan santai siang bareng Lesti. Ini ada yang udah bergabung ya, yang katanya sih mau salam nih untuk Kak Esther. Hai Kak Esther, selamat siang. Kak Esther yang lagi kerja di toko Sinar Bangunan. Semoga Kak Esther sehat, bahagia ya. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Kak Esther tetap semangat ya. Apalagi kerja di apa ya, toko sinar bangunan itu kan mungkin sampai malam atau sore. Ya, pokoknya tenaganya harus tetap semangat ya. Oke, ini ada Kak Brata, Yuda, selamat pagi. Selamat siang, kok pagi ya? Nabira yang selalu, terima kasih. Salam untuk Sapung Saudara Doran di Kalinona. Oke, terima kasih untuk Kak Brata. Semoga yang ada di Kalinona kirim salam balik ya. Oke, teman-teman Pro2, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu, Marion Cola.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

tenang. Karena itu, berbagai cara sederhana untuk menjaga ketenangan pikiran kini mulai banyak diterapkan, termasuk melalui aktivitas kecil yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi otak. Salah satu cara yang dinilai efektif untuk meredakan stres adalah dengan kembali menikmati hal-hal yang bersifat nostalgia. Bukan nostalgia ya, tapi nostalgik ataupun, oh iya, nostalgia ataupun kenangan. Nah, ini menonton cuplikan acara favorit masa kecil, misalnya mendengarkan lagu lama yang pernah menemani masa remaja hingga membaca kembali buku kesayangan disebut dapat membantu menenangkan pikiran. Nah, aktivitas tersebut membuat otak kita tuh merasa lebih rileks, teman-teman Prodia, karena ini sudah mengenali alur atau pengalaman yang akan diterima. Jadi rasa akrab dan familiar itu mampu menghadirkan perasaan aman serta membantu menurunkan tekanan pada sistem saraf ketika seseorang sedang mengalami stres berlebih. Nah, selain itu, merapikan area kecil di sekitar juga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Misalnya membersihkan meja kerja, menata sudut kamar, atau menyusun kembali barang-barang sederhana dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan teratur. Jadi lingkungan yang rapi itu dinilai mampu memberikan rasa kontrol terhadap keadaan sekitar sehingga membantu pikiran menjadi lebih tenang dan fokus. Jadi kebiasaan sederhana ini juga dapat meningkatkan mood serta mengurangi rasa cemas yang muncul akibat tekanan aktivitas sehari-hari.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like...

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

Oke, Rere Pro dan Nabila, teman terbaik kamu, masih menemani kamu semuanya dengan santai siang. Nah, teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi di rumah aja ya, atau yang sedang menikmati minuman dingin, atau lagi ngeteh, atau lagi ngopi sambil duduk ya. Nah, kalau kita ngomong soal kopi nih, teman-teman Pro 2, ternyata aroma kopi yang harum itu baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari itu memang selalu berhasil membuat suasana terasa lebih nyaman. Tidak heran jika banyak orang mulai mencoba membuat kopi sendiri di rumah agar bisa menikmati sensasi ala kafe tanpa harus keluar rumah. Dan menariknya lagi, dengan bahan sederhana dan sedikit trik khusus, kopi rumahan pun bisa terasa nikmat, creamy, dan tidak kalah dari racikan barista. Nah, dengan bahan sederhana dan teknik yang mudah dipelajari, siapa saja bisa membuat kopi nikmat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Yang pertama, kamu boleh pilih jenis kopi yang berkualitas. Jadi, rasa kopi itu sangat dipengaruhi oleh kualitas bijinya ya, teman-teman Pro 2. Jadi kamu boleh gunakan kopi yang masih fresh agar aroma dan cita rasanya itu tetap terjaga. Kamu juga bisa memilih jenis Arabica untuk rasa yang lebih ringan dan harum, atau Robusta jika menyukai rasa kopi yang kuat. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, gunakan air panas dengan suhu yang tepat. Banyak orang langsung menyeduh kopi dengan air yang baru mendidih, padahal suhu air yang terlalu panas bisa membuat kopi itu terasa pahit berlebihan. Dan idealnya gunakan air dengan suhu sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius agar rasa kopi itu lebih seimbang. Selanjutnya kamu perhatikan takaran kopi dan air. Jadi takaran juga menjadi kunci penting. Umumnya menggunakan 1 hingga 2 sendok makan kopi untuk 1 cangkir air. Jika terlalu banyak, kopi akan terasa terlalu peka, dan sebaliknya jika terlalu sedikit rasanya menjadi hambar ya. Nah, selanjutnya kamu boleh tambahkan susu atau creamer sesuai selera. Kamu gunakan es batu yang berkualitas untuk es kopi, dan ya udah, kamu siap disajikan sambil mungkin lagi nonton bareng keluarga sambil ngopi ya, lagi duduk santai boleh sambil ngopi.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
3: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
8: Sini, Kitty.
7: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
8: Kamu mau makan juga ya?
7: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
8: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
7: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
8: Cuci tangan dulu, Sisi.
7: Oh, iya. Lupa.
8: Sudah pakai sabun belum?
7: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
8: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
7: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
8: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
7: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
8: Tapi Sisi main kucing tadi.
7: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
9: A few moments later.
7: Bunda!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, Rari Pro dan Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang. Selanjutnya bakal SD menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Akhirnya Repro dan Abira, teman terbaik kamu, masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sore ceria bareng Lesti ya. Nah, teman-teman Pro 2, makanan bersantan menjadi salah satu hidangan favorit banyak masyarakat karena cita rasanya yang gurih dan lezat. Berbagai menu tradisional seperti opor, gulai, hingga rendang itu menggunakan santan sebagai bahan utama untuk memperkaya rasa. Tidak heran jika makanan bersantan sering hadir ya dalam berbagai acara maupun menu sehari-hari. Nah, selain memberikan rasa gurih, ternyata santan juga mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dan santan berasal dari kelapa yang mengandung lemak dan sejumlah vitamin serta mineral. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, santan tetap bisa menjadi bagian dalam pola makan sehari-hari. Namun, konsumsi makanan bersantan secara berlebihan, teman-teman Pro 2 ya, itu juga tidak baik untuk kesehatan pastinya, teman-teman Pro 2. Dan kandungan lemak yang cukup tinggi dapat mempengaruhi kesehatan jika terlalu sering dikonsumsi tanpa diimbangi pola hidup sehat. Apalagi jika makanan bersantan disertai gorengan atau makanan tinggi lemak lainnya. Cara pengolahan makanan juga turut mempengaruhi kualitas hidangan bersantan. Dan penggunaan santan segar dan bahan makanan yang seimbang seperti sayur dan protein dapat membantu membuat menu menjadi lebih baik untuk tubuh. Mengurangi penggunaan minyak berlebih juga menjadi langkah yang dianjurkan. Selain itu penting banget untuk memperhatikan frekuensi konsumsi makanan bersantan. Menikmatinya sesekali tentu tidak menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Namun, pastinya teman-teman Pro 2, pola makan yang terlalu sering mengandalkan makanan tinggi lemak dapat berdampak kurang baik dalam jangka panjang. Mengimbangi makanan bersantan dengan konsumsi buah, sayur, dan aktivitas fisik juga sangat penting. Nah, dengan pola hidup yang seimbang teman-teman Pro 2, tubuh tetap dapat menikmati berbagai jenis makanan tanpa harus merasa khawatir berlebihan. Nah, melalui pemahaman ini, kita diharapkan dapat menikmati makanan bersantan dengan lebih bijak. Rasanya yang lezat memang menggugah selera, namun menjadi pola menjaga pola konsumsi tetap menjadi kunci utama untuk mempertahankan kesehatan tubuh.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
5: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
6: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
7: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
8: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
6: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
4: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Oke, Rere Prodo dan Bira, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo semuanya. Saja Lesti pamit. Nanti kita akan ketemu di besok pagi ya. Dan masih menemani kamu dengan sore ceria sesi kedua oleh rekan saya selanjutnya, Ronaldo Simbiak. Selamat sore, bye-bye.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Hai geng, selamat sore. Balik lagi nih bareng Ronald menemani kamu semua ya di sore ceria nih teman-teman Pro 2. And ada Lucas Graham dengan Never Change teman-teman Pro 2. Oke, and masih bareng Ronald juga nih. Nantinya ya menemani kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia, pukul 12 di jam 12 malam nanti teman-teman Pro 2 ya. Tentunya kita akan lewati beberapa segmen juga gitu teman-teman Pro 2. Ada jaga malam nantinya di jam 8 malam. Terus juga musik live chat di malam hari ini ya, di jam 9 teman-teman Pro 2. Kemudian juga ada cerita penutup hari nantinya di jam 10 malam juga teman-teman Pro 2. And just music nantinya di jam 11 ya teman-teman. Oke, Ronald pengen play putar pengen play satu lagu ya untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Lagu yang Ronald suka banget ya, waktu itu denger di tahun 2021 atau 2022 tuh. Intinya Ronald suka banget lagu ini di tahun itu teman-teman Pro 2, yang selalu jadi Ronald punya replay gitu di Ronald punya Spotify teman-teman. Ada Noah Cyrus dengan July.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

heat of time, no chance to cool down. Continuously confined, what do we do now? Oke, teman-teman Pro 2 masih stay bareng Ronald menemani kamu, and kita masih stay di sore ceria ya, sesi kedua teman-teman Pro 2. Dan waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam nih teman-teman Pro 2. Nah, by the way teman-teman Pro 2, ini lagu yang kamu lagi denger ini pasti kayak vibes-nya tuh kayak gak asing gak sih untuk kamu teman-teman Pro 2, apalagi untuk kaum gen milenial nih. Pasti kayak Ronald, bentar, ini saya pernah dengar dia lagu kah, atau saya pernah dengar dia punya suara kah. Ya pasti kan familiar dengan salah satu penyanyi artis wanita yang waduh mendunia banget nih teman-teman Pro 2. By the way, lagu ini tuh adalah lagu dari soundtrack film Zootopia 2 ya teman-teman Pro 2, yang dinyanyikan oleh Shakira ya. Shakira bawakan lagu ini untuk official soundtrack film Zootopia 2 nih teman-teman Pro 2. Nah, talking about Shakira nih teman-teman Pro 2, kemarin itu Ronald udah lihat beberapa musisi-musisi yang udah kembali membawakan lagu bertemakan Piala Dunia 2026 ini. Ya. Yeah. 2026 ini tuh banyak yang bikin lagu-lagu Piala Dunia gitu teman-teman Pro 2. Nah, Shakira itu kembali terpilih menjadi pengisi lagu tema resmi Piala Dunia untuk FIFA World Cup 2026 atau 2026 dengan lagu Die Die yang berkolaborasi bersama Burna Boy. Nah, lagu ini tuh dirilis pada pertengahan Mei 2026 sebagai bentuk dukungan untuk FIFA Global Citizen

emang kalau misalnya kita bicara soal lagu-lagu yang ada di Piala Dunia ya kan gengsnya, pasti Shakira tuh tidak pernah terluput dari kita punya pembahasan gak sih teman-teman Pro 2. Banyak penyanyi-penyanyi baru juga yang udah merilis lagu resmi untuk Piala Dunia 2026, tapi semua mata, semua telinga, semua jari itu bakal googling lagunya Shakira. Tentu saja yang paling terkenal ya yaitu Waka Waka. Siapa sih yang gak tahu untuk lagu Piala Dunia 2020 yang emang menjadi anthem gitu teman-teman Pro

Nah, beberapa penyanyi yang tadi Ronald bilang, guys, penyanyi internasional yang membawa lagu resmi nih untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah Shakira dengan Burna Boy. Itu berkolaborasi membawakan lagu utama berjudul Die Die, di mana seluruh royalti lagunya disalurkan untuk pendidikan, coy. Mari kita beri aplaus yang meriah. Ini luar biasa banget sih, teman-teman Pro 2. Nah, next ada Lisa Blackpink. Ya, Lisa Blackpink, Rona kayak jadi kayak inget pantun ya. Lisa Blackpink beli dodol, enggak ya. Next ada Lisa Blackpink, Anita dan juga Rema. Ini berkolaborasi membawakan lagu resmi yang berjudul Goals, teman-teman Pro 2. Penyanyi berikutnya adalah Liu Yuning dan juga J Balvin. Mereka menyanyikan lagu kolaborasi berjudul Jump, teman-teman Pro 2. And next ini teman-teman Pro 2, penyanyi internasional yang membawakan lagu resmi Piala Dunia secara solo adalah Eliana. Dia membawa penyanyi keturunan Palestina dan juga Chili ini juga terpilih menjadi salah satu pengisi lagu tema resmi FIFA 2026 ini, teman-teman Pro 2. Tapi siapa nih yang akan nanti bernyanyi di Piala Dunia 2026? By the way, lagu resmi Piala Dunia adalah Die Die ya, teman-teman Pro 2, oleh Shakira dan Burna Boy. Lagu ini resmi, lagu resmi Piala Dunia 2026 itu memang nanti akan dibawakan oleh mereka dengan lagu Die Die Die ini, Die Die saja dua kali gitu, teman-teman Pro 2. Ya, karena kita baru bahas juga tentang sepak bola nih, teman-teman Pro 2. Ya, gimana kalau kita bahas juga nih informasi terbaru dari dunia olahraga, khususnya sepak bola nih, teman-teman Pro 2.

Nah, sejumlah beberapa negara nih, bakalan kita bahas dulu teman-teman Pro 2. Sejumlah negara besar ini ada beberapa yang dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 ya, yang diikuti oleh 48 peserta nih teman-teman Pro 2. Beberapa negara ternama yang dipastikan tidak lolos antara lain adalah Italia. Nah, Italia ini dia tersingkir di babak playoff kalau nggak salah, di babak playoff kualifikasi UEFA setelah kalah dari Bosnia dan juga Herzegovina teman-teman Pro 2. Ya, beberapa negara lain ada Polandia, Denmark, Nigeria, Chile. Selain tim-tim besar yang baru Noel sebut juga, daftar negara yang tersisi juga datang dari berbagai zona konfederasi di seluruh dunia nih. At least ada Norwegia, Mesir, Aljazair, dan juga Skotlandia yang gagal bersaing di kualifikasi masing-masing kawasan teman-teman Pro 2.

Nah, dan juga satu fakta menarik itu adalah kita kan pernah dengar bahwa Rusia pernah di-ban di FIFA ya kan, gengsnya. Nah, tapi Rusia itu di-banned dari FIFA sampai berapa lama, Ronald? Oke, kita bahas sedikit nih. By the way, ini faktanya menarik banget nih. Rusia itu dilarang dari semua kompetisi FIFA dan juga UEFA hingga batas waktu yang belum ditentukan nih. Sampai pemberitahuan lebih lanjut juga, teman-teman Pro 2 ya. Sanksi ini tuh dijatuhkan pada awal tahun 2022 sebagai respons atas invasi negara tersebut ke Ukraina. Akibat larangan ini ya, Rusia itu dipastikan absen dari Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin, Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta Euro 2024. Nah, sanksi ini berlaku baik untuk tim nasional senior, kategori umur, maupun kompetisi klub, teman-teman Pro 2. Ya, oleh karena itu ya, Rusia itu dilarang tampil di Piala Dunia 2026 akibat sanksi dari FIFA yang masih berlaku sejak Februari 2022 nih, teman-teman Pro 2. Ya, sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA dan juga UEFA sebagai respon ya terhadap invasi militer Rusia ke Ukraina nih, teman-teman Pro 2. So, itu tadi beberapa fakta-fakta unik dan juga informasi yang harus banget kita ketahui nih dulu, teman-teman Pro 2 ya, yang sepastinya menambah wawasan kita tentang Piala Dunia nanti nih, teman-teman Pro 2. Oke, next, Ronald bakal putarkan satu lagu terbesar ya, satu lagu terbesar di dunia bahkan nih, teman-teman Pro 2. Karena kayaknya jarang sih orang ada yang gak tahu lagu ini gitu. Pasti kayak denger similar-similar gitu, similar-similar, dengar sedikit-sedikit gitu pasti kayak, oh ini lagunya dia nih. Tadi udah Ronald bahas sedikit di awal nih, teman-teman Pro 2. Oke, langsung aja Ronald bakal play untuk kamu. This is Shakira dengan Waka Waka. This time for Africa, the official 2010 FIFA World Cup TM song.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Oke, teman-teman Pro 2 ya. Dua lagu World Cup dari 2010 dan juga 2014 nih, teman-teman Pro 2. Dan juga satu iklan layanan masyarakat ketergantungan judi online. Oke, next ini Ron bakal putarkan satu lagu yang akan membawa kita ke masa lalu. Waduh. Lagu apa itu, Ronald? Ada deh. Pengen tahu aja atau tahu banget. Oke, next ini ada satu lagu yang Ronald tuh suka banget sih karena mengingatkan Ronald juga akan masa kecil gitu. Oke, satu bintang pop pria terbesar di dunia nih, teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja akan kita dengarkan lagunya. Ada Justin Bieber dengan Baby featuring dengan Ludacris.

Oke, Justin Bieber dengan Baby You featuring Ludacris, teman-teman Pro 2. Gimana? Kalian flashback enggak sih? Ya sengaja nih Renal putar lagu lama nih teman-teman Pro 2 supaya kalian kayak nge-vibing apa old vibes gitu. Berikan kalian tuh old vibes gitu teman-teman Pro 2. Oke, next kita bakal dengarkan lagu dari seorang penyanyi wanita yang kemarin baru aja menang Grammy Awards untuk Best New Artist of Grammy 2026. Ada Olivia Dean dengan Man I Need.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini

pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya, Ronaldo Simbiak.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya kooperatif menghadapi penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kasus dugaan korupsi senilai 16 miliar rupiah tersebut menyeret tiga nama mantan pejabat Kementerian PU. Dodi mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum, di mana Kementerian PU juga berkomitmen memberikan data dan juga fakta yang dibutuhkan selama proses penyidikan berlangsung. Dodi menegaskan pihaknya tidak mentolerir praktik korupsi di lingkungan kementerian dan komitmen tersebut ditunjukkan dengan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU. Dodi mengatakan sejumlah dokumen turut diambil dalam proses penggeledahan tersebut, di mana langkah itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dodi memastikan program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air tetap berjalan secara optimal dan pelaksanaan program tersebut disebut tidak akan terpengaruh oleh proses hukum yang menjerat mantan pejabat kementerian.
3: Info Pro 2 FM.
4: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Korlantas Polri memperkuat transformasi digital dan juga kolaborasi keselamatan jalan melalui Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat demi meningkatkan keselamatan jalan nasional. Korlantas juga menggandeng kementerian dan stakeholder dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan Korlantas Polri juga memperkuat kolaborasi 5 pilar keselamatan jalan bersama dengan berbagai pihak terkait. Nah, program tersebut mencakup jalan berkeselamatan hingga percepatan penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Korlantas Polri tengah mengembangkan program digital Korlantas berbasis satu data nasional, di mana program tersebut menjadi bagian transformasi Polri presisi melalui revitalisasi pelayanan dan juga pengawasan digital.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberikan perlindungan UMKM di ekosistem e-commerce nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Mutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM, di mana pemerintah lanjut dia siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Ia menegaskan kolaborasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan UMKM di ruang digital, dan pemerintah lanjut dia hadir sebagai pelindung pelaku usaha mikro dan kecil. Kemkomdigi menekankan platform digital ini harus memberikan keadilan bagi UMKM nasional. Ia juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan pelaku usaha kecil, dan ia menegaskan perlindungan UMKM menjadi prioritas utama kebijakan digital pemerintah. Dan Kemkomdigi siap mendukung regulasi yang berpihak kepada pelaku UMKM Indonesia.
3: Info Pro 2 FM.
4: Demikian Info Pro 2 dari saya, Ronaldo Simbiak, yang dilansir dari rri.co.id.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Iya nih.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Produenza.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ
4: FM.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di malam hari ini, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, Liodra dengan Ego menemani kita di malam hari ini nih teman-teman Pro 2 ya. Basically kita bakal ngobrol sedikit nih tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang sih. Tentang cinta, tentang hubungan, tentang perjuangan mempertahankan seseorang di tengah ego yang kadang sulit dikalahkan nih gengs. Karena jujur aja sih, tidak semua hubungan itu hancur karena hadirnya orang ketiga. Karena banyak sih hubungan yang perlahan itu runtuh hanya karena dua orang ini sama-sama gengsi untuk memahami. Dan mungkin malam ini nih teman-teman Pro 2, ada yang sedang diam-diam ya mungkin diam-diam lagi. Ada yang sedang diam-diaman nih sama pasangan ya. Ada yang merasa capek untuk mempertahankan hubungan sendiri. Ada juga yang sebenarnya masih saling cinta tapi egonya tuh membuat semuanya tuh terasa semakin jauh. Ya kan gengs ya? Reminder aja sih gengs, bahwa cinta itu unik ya. Di awal pertemuan itu kan biasanya semuanya terasa indah. Chat selalu ditunggu, telepon bisa sampai larut malam. Perhatian kecil itu terasa begitu berarti. Bahkan untuk hal sederhana seperti udah makan belum, ya itu bisa membuat hati kita berbunga-bunga dan merasa diperhatikan gitu ya kan gengs ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, hubungan itu biasanya mulai diuji. Mulai dari perbedaan sifat, cara berpikir, kebiasaan, sampai ekspektasi untuk pasangan. Dan disitulah ego itu perlahan ikut masuk ke dalam hubungan teman-teman Pro 2. Kadang kita ingin dimengerti tapi lupa memahami bahwa kita ingin diperhatikan. Kita ingin diperhatikan tapi lupa memberi perhatian. Kita ingin didengar tapi saat pasangan bicara justru sibuk mempertahankan pendapat sendiri. Padahal hubungan itu bukan tentang siapa yang paling benar, gengs. Hubungan itu adalah tentang bagaimana dua orang bisa tetap bersama meski sedang berbeda arah pikiran mereka gitu. Ada satu hal sih yang perlu kita sadari gitu gengs. Tidak ada hubungan yang selalu tenang. Bahkan pasangan yang terlihat paling harmonis pun mereka pernah melewati pertengkaran, kecewa, bahkan hampir menyerah gitu. Ya, bedanya adalah mereka itu memilih untuk memperbaiki, bukan pergi guys. Karena cinta yang dewasa itu bukan cinta yang bebas masalah, tapi cinta yang tetap bertahan saat masalah itu datang. Seringkali kan, saya paling benci sekali kalau bicara boros salah-salah terus begini. Maaf ya, memang saya pelidah nih, memang lidah-lidahnya. Aduh, lihat talipat-talipat terus lidah. Oke, lanjut. Seringkali guys, ego itu membuat seseorang itu berkata seperti ini. Ya kalau dia sayang ya dia harus minta maaf duluan lah. Kalau dia peduli dia pasti akan hubungi saya duluan lah. Dan akhirnya dua orang yang sebenarnya saling menunggu ini malah semakin menjauh hanya karena gengsi. Padahal kadang hubungan itu tidak butuh kemenangan. Hubungan itu hanya butuh ketulusan untuk saling menenangkan. Jadi basically coba deh kamu bayangkan teman-teman Pro 2, berapa banyak hubungan yang sebenarnya masih bisa diselamatkan nih kalau salah satu itu mau menurunkan ego aja gitu terlebih dahulu. Karena meminta maaf duluan itu bukan berarti kalah ya. Menghubungi duluan itu bukan berarti kamu lemah ya. Justru itu tanda kalau kita lebih menghargai hubungan daripada gengsi pribadi. Jadi malam ini Truna mau share sama kalian yang sedang mempertahankan hubungan nih. Tidak apa-apa kalian lelah dengan kalian punya hubungan, kalian kecewa dengan kalian punya hubungan, tapi jangan sampai membuat keputusan saat emosi ya. Jangan membuat keputusan saat emosi itu sedang menguasai kita guys. Kadang yang kita butuhkan itu bukan perpisahan, tapi cuman komunikasi yang lebih jujur aja sih, gengs. Ya kan? Dalam hubungan itu biasanya komunikasi itu seperti napas gitu. Kalau hilangnya, hubungannya juga perlahan hilang atau mati.

Jadi jangan biasakan memendam semuanya sendiri, guys. Jangan berharap pasangan itu selalu mengerti tanpa kita bicara. Karena manusia itu tidak bisa membaca isi hati orang, kan? Kalau kecewa, ungkapkan baik-baik. Kalau sedih, ceritain pelan-pelan. Kalau ada yang kurang, bicarakan tanpa saling menyalahkan, ya, gengs, ya. Karena hubungan yang sehat itu bukan hubungan tanpa debat, guys. Melainkan hubungan yang tetap memilih saling mendengar setelah perdebatan. Dan satu hal lagi nih. Kadang tuh kita terlalu fokus mencari pasangan yang sempurna sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga belum sempurna kok. Ya. Dan hubungan itu bukan tentang menemukan orang yang tidak punya kekurangan, tetapi tentang dua orang yang sama-sama belajar belajar menerima ya dan juga bertumbuh bersama gitu, gengs. Mungkin pasangan kita nih keras kepala. Mungkin dia kadang cuek. Mungkin dia belum sepenuhnya mengerti apa yang kita mau gitu. Tapi kalau misalnya masih ada usaha untuk berubah, masih ada niat hati untuk bertahan, dan masih ada hati yang mau memperbaiki, jangan cepat menyerah lah. Karena mencari hubungan baru itu belum tentu lebih mudah. Bisa jadi hanya mengulang proses yang sama dengan orang yang berbeda. Sekali lagi, biasanya tuh hanya cuman mengulang proses yang sama dengan orang yang berbeda, guys. Jadi untuk kalian yang lagi mungkin bertengkar nih di malam hari ini ya kan, gengs ya, mungkin lagi bertengkar sama pasangan gitu, cobalah turunkan ego sebentar gitu. Ingat kembali bagaimana perjuangan kalian di awal bersama. Ingat alasan kenapa dulu memilih bertahan sejauh ini. Ya, jangan sampai hubungan yang kalian bangun bertahun-tahun gitu hancur hanya karena emosi sesaat doang gitu, guys. So, Ronald temani kalian semua di malam hari ini dengan kata bahwa cinta itu kadang memang melelahkan ya. Tetapi cinta itu juga mengajarkan kita banyak hal gitu. Tentang sabar, tentang mengerti, tentang memaafkan, dan tentang bertahan di saat keadaan ini tidak baik-baik aja. And believe it or not, percaya atau enggak guys, hubungan yang berhasil itu bukan milik dua orang yang tidak pernah bertengkar, tapi milik dua orang yang tidak lelah mencari jalan pulang setelah mereka kecewa. Ya kalau misalnya di malam hari ini kalian punya pacar nih, pasangan kalian nih masih ada gitu, masih mau bicara, masih mau memperjuangkan, bersyukurlah. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sudah hilang ya. Jadi sebelum Ronald close, kita punya obrolan di malam hari ini. Pengen banget sih Ronald tinggalkan satu kalimat gitu untuk kalian semua. Ego kalian itu boleh tinggi, tapi jangan sampai lebih tinggi daripada rasa sayang. Karena hubungan yang bertahan itu bukan hubungan yang sempurna, melainkan hubungan yang sama-sama diperjuangkan, ya?

Ya, so itu aja dulu teman-teman Pro 2. Tetap jaga hati, jaga komunikasi, dan juga jangan lelah mencintai dengan tulus ya. Ronald masih menemani kalian sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, gengs ya. Kita masih stay di Jaga Malam. Di jam 9 nanti ada musik live chat yang bakal menemani kamu nih teman-teman Pro 2. Dan balik lagi bareng Ronald di cerita penutup hari ya teman-teman Pro 2. So Ronald kayaknya bakal replay lagunya Lyodra untuk kamu nih teman-teman Pro 2 ya, membuat kalian mungkin lebih sadar akan arti ego itu seperti apa. Dan lagu ego dari Lyodra ini seperti ungkapan hati bahwa ya saya tahu saya salah gitu, karena saya punya rasa ego ini terlalu tinggi gitu. Oke, langsung aja kita dengarkan ya, Kings ya, ada Lyodra dengan Ego.

0: Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, dan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

di seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pinnya pemahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Halo, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
2: Let's go.
1: Halo, everybody.
2: Halo, teman-teman Pro 2.
1: Halo.
2: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
1: Selamat malam,
2: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
1: Bukan berarti kita perluat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Davi ya berarti ya.
2: Iya betul.
1: Sama Davi
2: tahun lalu
1: tuh, udah lama juga
2: udah
1: berarti
2: lama
1: ya.
2: Banget. Waduh. Gak tau Mas Davi nya masih di sini.
1: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
2: Siap. Oke.
1: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
2: Lama
1: apa
2: banget.
1: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh?
2: Selain padel,
1: padel dan kalau dilihat padel,
2: futsal, gitu.
1: Mini soccer gitu kan.
2: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
1: Ais,
2: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
1: Olahraga.
2: Udah mau 30, Pak.
1: Oh ya.
2: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
1: Tapi
2: takut soalnya.
1: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
2: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
1: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
2: yeah.
1: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
2: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padu nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
1: lari.
2: Apa ya.
1: Sedikitnya gerak
2: olahraga
1: lah ya.
2: Sih, olahraga sih,
1: olahraga.
2: Kena matahari pagi.
1: Nah itu dia ya, gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
2: Betul. Pagi-pagi banget.
1: Pagi banget ya.
2: Pagi-pagi.
1: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
2: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
1: Bener.
2: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
1: iya
2: lagi.
1: Sih.
2: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
1: Gitu. Betul betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
2: Lagi banget.
1: Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
2: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
1: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
2: okay. Paling nggak biar gerak deh.
1: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
2: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
1: Iya, benar.
2: Percayalah.
1: Benar.
2: Yeah.
1: Tapi, long story short,
2: yep.
1: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
2: Yeah.
1: Di bulan ini? Atau bulan
2: Bulan lalu? Ini?
1: Bulan ini, ya benar. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh
2: sebenarnya? Agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu. Kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka gak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
1: Iya.
2: Jadi kalau pas ditanya udah ngurin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
1: Okay.
2: Apa yang harus dilakuin ya.
1: Iya, bisa dibilang kayak mencari formula lagi.
2: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk semua
1: ya. Betul. Ya. Juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
2: naik turun,
1: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
2: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke 14 berjudul
2: Menyala.
1: Menyala. Gak ada abangku ya?
2: Gak ada abangku ya?
1: Menyala, ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
2: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama gak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Okay.
2: Setelah gak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
2: tapi
1: dia.
2: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin right. agak berbeda dulu aja setelah okay. lama enggak ngeluarin okay. lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, "Loh, ini Mahen
2: gitu." Iya, gitu.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2 right. Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya.
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, bener.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih. Apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang ke-14 berjudul Menyala.
1: Harusnya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Yeah. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu, apa namanya, mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas zaman kecil ke let's say ke Duven atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1.5 jam. So easy banget nih kayaknya nih ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursornya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak.
0: Iya, benar. Hmm, menarik. Jadi penasaran nih, makin penasaran sama single-nya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang itu cinta nih di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
2: Menyala.
1: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
2: Kayak gak mungkin gak yang jadi top of mind banget, tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
1: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
2: Jangan lupa request juga di Pro 2.
1: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
2: Iya.
1: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itulah gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh lagi nih?
2: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
1: Yes.
2: Gak harus cepet itu.
1: Gak harus dipaksain gitu kan.
2: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
1: Yes.
2: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
1: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
2: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikahin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
1: Iya, yeah, bener.
2: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
1: Okay.
2: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
1: Yeah,
2: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
1: Betul.
2: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cukup
1: banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
2: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper-nya.
1: Ah, gitu itu sih? Dia.
2: Gitu gak sih?
1: Iya, iya.
2: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
1: lu. Nah, itu. Bener.
2: Jadi dibikin santai
1: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
2: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
1: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
2: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
1: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
2: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih ini PDKT-nya gimana nih ya?
1: Oh, iya
2: mulai awalnya gimana? Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya nggak pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
1: bener.
2: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
1: Yeah.
2: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
1: Bener
2: kayak,
1: sih.
2: Ini dia gak ya orangnya.
1: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
2: Yeah.
1: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
2: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Yeah,
1: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
2: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
1: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
2: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
1: Okay.
2: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat produk mau

0: Ferguson bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih, terakhir kalah sama Arsenal ya. Oke, okay, balik ke topik. Kita bakal ngomongin Chaos. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke,
0: okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first di, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pro-pro rilis.
0: Oke. Okay. Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, "Hah, kamu belum siap kata Tuhan." Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh kayak.
0: Oke, okay.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya,
1: gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama di beberapa interview juga bilang, "Wah, lu star syndrome nih gua sih."
0: Iya, benar.
1: Kayak kayaknya itu gua enggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai ya, di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke,
1: jadi kayak ditanya, "Oh, nama bokap gue kan Anton kan? Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya." Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay.
1: Ini lama banget kan? Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta
1: gitu. Jadi tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan
0: aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya ubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya, yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah. Sekarang jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh, oke.
1: Tapi itu pun nggak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lama.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi udah pelajaran aja. Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit

0: di lagu nyala apa itu?
1: Bentar. Oke.
0: Okay.
1: Gua sangat sangat sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapa lirik?
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air gua gimana? Pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Iya iya iya iya.
1: Waktu itu gua pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gua ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gua juga punya beberapa gimana ya? Gua kadang agak janggal kalau gua sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gua lah,
0: okay.
1: teman-teman dekat. Dia tahu gua enggak apaan lirik,
0: yes.
1: Dia beginin lirik ke gua.
0: Gua serius.
1: Soalnya gua gini nanya.
0: Oke, oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, okay, boleh nggak nyanyi dikit?
1: Nggak, simpel banget ya. Itu padahal kayak yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tahu. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Lagi,
1: boleh.
0: Gitu. Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Ais, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Gimana? Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, Bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng, yep, sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Day dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger main banget kok, suaranya masih main gitu kan. Segalanya musiknya juga masih main, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh, kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Goki. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Unik tuh kayaknya...
0: Yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Karena,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next ya? Terpuruk terpenjal dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh bener. Apa? Gimana?
1: Lupa. Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasai aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya nggak. Jangan coba toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak, gue hidup duta. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya gak usah take ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan. Pilih nilai soundnya, lu bikin hidup, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Belum ada materinya. ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah yang terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya
0: kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Iya. Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong.
0: 8 tahun.
1: Kita tahun ini bisa. Yuk ya. Berangkat
0: ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro Indonesia,
1: buat,
0: dan juga buat Mayhem.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harus Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya,
1: dari Sabang bener, sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes.
1: sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi nah, semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro, perlu lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Dan gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: setidaknya ada kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Gitu. Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu
1: yeah.
0: dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Tutup gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Nyalanya tuh gimana?
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kalian lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye.
0: Ketemu lagi depan ya. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ha ha ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Waktu menunjukkan pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit di malam hari ini ya. Tentunya di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire.

Okay, ada 06 dengan 100 tahun menemani kita di malam hari ini ya. Tentunya di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire, teman-teman Pro 2. So, pastinya pernah gak sih kalau misalnya lagi pada monit di malam hari ini gitu? Gak juga di malam hari ini sih. Mungkin di malam-malam biasanya gitu. Kayak waktu di malam hari itu adalah waktu dimana kalian mengalami momen dimana pada saat malam udah mulai sunyi, lampu kamar udah mulai redup, badan yang sebenarnya kayaknya udah capek gitu, tapi pikiran justru semakin ramai gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tiba-tiba mungkin kepala kita tuh penuh ya dengan pengandaian-pengandaian gitu. Misalnya contohnya, andai ya aku nggak ambil keputusan ini, andai aku masih di sini, andai aku lebih berani, andai aku dan lain sebagainya lah ya. Malam ini kita mungkin bahas-bahas dikit juga ya, kenapa manusia tuh sering mengandai-andai gitu sebelum tidur gitu ya kan gengsnya. Karena ternyata bukan cuma terjadi sama kamu sih, hampir semua orang juga pernah gitu ngalaminnya ya. Ronald juga pernah gitu. Karena biasanya di siang hari tuh badan kita sibuk ya, tubuh kita atau kita sendiri sibuk gitu. Ada pekerjaan, aktivitas, suara, kendaraan, obrolan, media sosial, dan banyak hal yang membuat kita punya pikiran itu terus terdistraksi ya kan gengs ya. Tapi ketika malam itu datang, suasana mulai tenang, tidak banyak suara, tidak banyak kesibukan juga. Dan di saat itulah pikiran yang kita pikirkan selama ini, yang menjadi pikiran kita itu tertunda. Apa ya? Tertunda, bukan. Pikiran-pikiran yang tertunda itu mulai muncul ya di malam hari, satu persatu gitu ya kan gengs ya. Ya seperti membuka file-file atau folder-folder lama di siang hari gitu, teman-teman Pro 2, tapi dibukanya di malam hari gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sering overthinking sebelum tidur gitu ya kan gengsnya, mungkin coba tarik napas pelan aja gitu loh. Tenangkan hati, kurangi memikirkan hal-hal yang belum tentu bakalan terjadi gitu gengs. Karena seringkali kita tuh kelelahan bukan karena kenyataan ya, tapi karena pikiran sendiri ya, teman-teman Pro 2. Jadi ingat ya, masa lalu tuh boleh dikenang-kenang. Misalnya malam hari kan biasanya kita sebelum tidur pasti akan mengenang-enang gitu, asik. Tapi jangan dijadikan tempat tinggal kamu gitu. Jangan dijadikan tempat tinggal untuk bertahan gitu dalam kenangan tersebut. Dan untuk kalian yang masih pada memikirkan banyak hal sebelum tidur, semoga hati kalian perlahan menemukan ketenangan ya, teman-teman Pro 2. Okay, next sudah Ronald siapkan untuk kamu 3 komposes dengan hati terlatih menemani kamu di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Masih stay bareng Ronald, masih menemani kamu semua di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Semua sama dari Humania menemani kita di malam hari ini di penghujung penutup hari. Penghujung cerita penutup hari. Okay, teman-teman Pro 2, dasarnya Ronald pamit ya di cerita penutup hari menemani kamu nih teman-teman Pro 2, dan next bakal menemani kamu semua di segmen Just Music nih teman-teman Pro 2 ya. Kayak tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit juga tentang mengapa sih kita punya kepala tuh sering mengandai-andai kita sebelum tidur ya kan gengs ya. Jadi makanya biasa sebelum tidur kita sering tiba-tiba mengingat masa lalu, mengingat seseorang gitu. Ya kan emang manusia punya kebiasaan untuk membayangkan kemungkinan ya kan gengs ya, karena ya itu cara otak kita untuk mencoba memahami hidup gitu gengs ya. Ya tidak semua yang hilang harus kembali, kadang yang pergi justru mengajarkan kita cara untuk lebih kuat. Karena pamit di cerita menutup hari di malam hari ini teman-teman Pro 2, and satu jam ke depan bakal menemani kamu semua masih di Just Music ya. Menemani teman-teman Pro 2 mungkin aja masih pada dengan aktivitasnya di malam hari ini nih teman-teman Pro 2, sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ada salah dan ya, ada salah ucap dari Ronald, baik yang sengaja Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya nih gengs. And of course, I'll see you guys. Bye bye. Nice dream ya gengs.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik. Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Jumat 22 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di besok hari ya gengsi ya. Selamat malam dan sampai jumpa, semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di darat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pagi Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Di studio pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya akan menemani teman-teman Prodo untuk 6 jam ke depan. Nantinya akan dilanjutkan dengan Jazz Mall Music sampai nanti di pukul 6. Dan selesai Jazz Mall Music, Spada akan menemani teman-teman Prodo, akan dilanjutkan dengan Prodo Hirli sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Karena Pro dan Abira teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro dan semuanya. Di studio pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Pagi ini saya akan menemani teman-teman Pro 2 dengan Spada. Hati ini bersama. Jam segini udah pada rame banget nih teman-teman Pro 2 di Jalan Pepera Nabire ya. Biasanya kan pagi ini setiap hari Sabtu itu Car Free Day. Selamat pagi yang ada di Car Free Day. Dimanjakan ya pastinya oleh jajanan-jajanan yang ada di Car Free Day.

Masih pagi ini teman-teman Pro 2. Ini terkait dengan Wali Kota Banda Aceh Liza Zaadudin Jamal menyebut bahwa capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 ini masih menjadi tantangan besar ya. Dan ia mengatakan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Banda Aceh baru mencapai dengan 34% tahun ini. Dan menurut Liza, data pemerintah menunjukkan sebanyak 63% anak masih berstatus zero dose dan belum menerima vaksin dasar lengkap. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa dengan biasa karena berisiko meningkatkan penyebaran penyakit menular di masyarakat. Maka ia juga mengatakan bahwa kasus campak di Aceh telah mencapai 119 kasus dan disertai munculnya pertusis atau batuk rejan. Selain itu, angka tuberkulosis di Aceh juga tercatat mencapai lebih dari 1.600 kasus sepanjang periode terakhir.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: harusnya kaosnya beli satu ah. Nah, turan orang belanja di pasar aja harus milih. Masa pemilu nanti gak ikut milih? Gimana sih kamu?
1: Ih, lebay deh. Buat aku, kalau ke pasar aja pakai milih, apalagi pemilu nanti. Pasti ikut milih lah. Gimana sih kamu, Ran?
0: Nah, gitu dong. Itu namanya baru generasi milenial.

Jangan lupa 17 April 2019, salurkan aspirasi Anda, gunakan hak pilih Anda untuk memilih calon legislatif, presiden, dan wakil presiden.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

Oke, Rere Prodoana Bira, teman terbaik kamu masih menemani dengan pada pagi ini. Dan pemerintah mulai menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat pelindungan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Nah, salah satunya di marketplace dan platform digital. Langkah ini teman-teman Produa dilakukan menyusul banyaknya keluhan pengusaha UMKM terkait biaya seller hingga dugaan penyalahgunaan pasar di ekosistem e-commerce. Atas hal tersebut dilakukan kerjasama antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Komunikasi Digital. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan ekosistem perdagangan digital berjalan secara sehat dan tidak merugikan pelaku UMKM. Bahkan ia menyoroti adanya indikasi market abuse atau penyalahgunaan pasar yang berpotensi menciptakan ketimpangan di marketplace. Maman menegaskan juga, teman-teman Produa, bahwa langkah pelindungan terhadap UMKM ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelaku usaha kecil mendapat perlindungan sekaligus pemberdayaan di tengah tekanan ekonomi global. Sementara itu, Menkomdigi Mutia Hafid memastikan pihaknya mendukung penekan aturan apabila ditemukan pelanggaran regulasi pelindungan UMKM di ruang digital. Ia juga mengingatkan para aplikator dan platform digital agar mulai menyesuaikan diri dengan aturan baru yang tengah disiapkan pemerintah. Dan regulasi tersebut ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM di Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: namanya buah
1: pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, dolor di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: apa ya? Rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Nintendo, asik game-game aja. Pau, kok lama-lama main game itu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out.
3: Hey.
4: Bring them out.
3: Yo.
5: Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kau, Bet? Hah?

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?